Taibang kumahay loido na punsin umitaragle. Taibang ipaglan na ba layte karisupi na ba hari naam sinatana. Ho hihon ba jamunagi hihon ba.

Pung ahong minit manga. Dungtil pung mari minit manga tamjari, ay gi aning ba miyam gitamag, thoramasida liklam chumna mang mang ba. Khomjin ba madi lantok pi kada ba konjeng bam nirmala chanu. Ngay kota kisi tahan jagani pung mga minit ani, pung mga makay sandok jagani sumang lila ipam lamdam yeng lubada. Lila sigi ahan basharuk. Lila sanabi kada ba North Imphal Yatra Mandal gi Lila Kangbu. Naharol gi khonjel tahan jagani numidang pung taruk minit tara. Pung taruk minit nifu kungang gi thoramda thamjari abu jam yaifa bamitei dagi kunung isai loinana. Yaifa yumbal gi lila macha mireb yuyon ba. Lila iba chabung bam Janeshwari Devi. Puthokpa thokjom renubala puthokpa da tengbang ba langgonjam Satyajit.

0: Attention, please. Air India flight number AI890 to Kolkata is ready for departure. Passengers are requested to proceed to gate number 2. Thank you.
1: Ash, ngasih demi yang dihe.
2: Ikoi setor ikan ngajala. Maninda ikoi mamang lekaigi matai manau pamiko.
1: Kangna bro.
2: Kangna budi nate. Sumsa kangna bagi wane.
1: Ah, kasukai dia dah. Aisyah yang angsingi mama, nangin nabo nga warbo maning jeram ni.
2: As tak nangangu mitani ba.
1: Ikoi maningi sita mi pamde mamang sita su pamde hebani nangba.
2: Aduh, rasu nakal lomda.
1: Hai. Aisyu kangna bawa hom ah mamang dah mama ning dani yauri, madu kalu boleh kana deh se, mui bawa se, macam mikir tiba baja bawa segerakan lor eko.
2: Stop nangangu.
1: Aina hadi thai nai koi abok iben dahu ibu dahu matang matang, matam dugi kok saba kaya mikir baja bawa mikir tiga dawa tiba thau duga ya thong ganaya ba, adu bungasi kana su kangna deh dana. Ah, ta sieng nami mui bagi apa bata orang makang bu kerabu di sakna sana dana leh ubai wani, adu bung mui jusu kang pon deh. Aduh, naik wakhan dia buka. Ingin esok tak mingguan dah buka itu dia mengai na hoki pak. Ya raba.
2: Tahu naik yang pagi lagi dah.
1: Patut biar dem ni. Amar om tak keribut tu dulu nono yang pok itu. Ha. Ngarang ayuk siapa yang jang ngasih kau rup kansi dah nahan pok nak kejauh tu rimu apa. Yang pok itu. Pok ni pok yang kau ponte. Yang pok ti layar dengan ni. Anu ada kan dah. Isha isu jinga. Kerana mieng yang tu riba keribut tu biduri vibe sih kang terpone. Masih debo hayang pukul watok siapa ko? Aijie bo, ujuk kangi bama pukul si, tengari bo kangi bami kup si, nungai na hoki ba. Mingguan tadi ayat papi deba si kagden.
2: As kita tak nangangu.
1: Si, mi taras siapa wane minang bo?
2: Sungang benda mi taba ya debo waya orang kedori ni.
1: Aijwa kaldie bo ko? Aij sel bo di tal ko? Isha singit nungi kerat thambiram agane. Aij na koi dina lang dina siat cahdina loisan ba. Masih gini nungai bo si mana? Si benda isha kadom loin kiba. Masih dah ni, karena aku mana saning besar, saning bumb seta, sana lupa lau sing thamami, ko, madu mai pamti.
2: Makhu itu na masa masuki kan betare dana.
1: Kan beti esok kelim ni nih, aduh boy, kau ni ki kongsi sigum besi tu terkaru boy dana, ha, matang dadi, aidi Paris kumbas Switzerland besar na bukan nasi harim.
2: Esok Switzerland di yang saningi.
1: Saning bro. Ya ini, serpi ya ini iban ya, thau nagi wan ya ba. Cien gitu hujung suya, mari mari sempat kita. Aduh, saya kira jiro. Ha, Kolkata tu bisa tanto aga, tahu na apa tu jiro. Ha,
2: tamu.
1: Saya hampir itu mui mui tuh pa. Saya kira jiro.
2: Madu hendin bakau we, kongsi si mai pa aga, yumda ingat kena si, nengbu ninga di lain tambah.

0: ताबिरे ङाइखो ताकिसि आकाशवाणी इम्फाल हौजिक लान्थोकचेरि सुमांग लीला इपाम लमदम येंगलुपदा लीला सिगि अहान्ब सरुक लीला सानपिगदबा नोर्थ इम्फाल यात्रा मण्डलगि लीला कांगबु लौबिरसि
1: ꯑꯩ ꯃꯅꯤ ꯕꯦꯛꯇꯨꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗꯃꯨꯛ ꯑꯣꯁ ꯑꯁ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕꯖꯥꯠꯂ ꯁꯩꯇ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯆꯠꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯨꯄꯤꯒ ꯍꯨꯅꯕꯤ ꯅꯩꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯆꯠꯂꯝ ꯈꯣꯠꯂꯝꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯩꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯍꯩꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯐꯅ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯃꯆꯪꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯀꯤꯔꯤꯝꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯏ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯅꯣꯏꯕꯣ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯣ
2: ꯑꯣ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯂꯝꯗꯣꯏꯒꯅꯦ ꯅꯤꯄꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯤꯌꯦ ꯆꯠꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡꯒꯤꯗ ꯊꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ
1: ꯏ ꯀꯩ ꯇꯧꯔꯤꯕ
2: ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯆꯦꯡ ꯆꯥꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯆꯠꯂꯕꯗꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ
2: ꯐꯔꯦ ꯅꯈꯣꯏ ꯏꯕꯦꯝꯃꯁꯤꯕꯨ ꯏꯕꯦꯝꯃꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯅꯦ ꯈꯣꯡꯒꯤ ꯊꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯁꯨ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯂꯤꯕꯤ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯅꯦ ꯈꯥꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯋꯥꯡꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯥꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯠꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯒ ꯊꯣꯡꯕꯤꯅꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯗ꯭ꯔꯒ ꯊꯣꯡꯕꯤꯔꯝꯂꯣ ꯍꯣꯔꯦ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯅꯅꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯋꯥ ꯇꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯈꯪꯕꯤꯌꯣ
1: ꯐꯔꯁꯦ ꯋꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯅꯣ ꯃꯇꯝ ꯆꯥ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯣ
2: ꯍꯣꯏ ꯆꯠꯂꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗꯥꯃꯣ ꯄꯩꯁꯥꯕꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯕꯒꯦ
1: ꯄꯩꯁꯥꯕꯨꯗꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯆꯥꯝꯃ ꯆꯥꯇ꯭ꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯁꯨ ꯌꯥꯅꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯣꯛꯄ ꯃꯆꯥ ꯅꯤꯄꯥ ꯏꯄꯥꯅꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯕꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯔꯨꯅꯦꯒꯤ ꯍꯣꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯗ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯆꯥꯝ ꯆꯥꯝꯃꯨꯛ ꯊꯥꯗꯕꯤꯔꯝꯃꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯕꯁ
2: ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯇꯧꯁꯦ
1: ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦ ꯑꯥꯗ ꯆꯪꯉꯛꯏꯁꯤꯕꯨ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯅꯦ ꯍꯦ
2: ꯃꯥꯅꯤꯅꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯁꯤꯅꯕꯨ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯔꯝ ꯁꯤꯗ ꯇꯍꯥ ꯇꯍꯥ ꯎꯔꯨꯝꯒꯤ ꯍꯋꯥꯏ ꯃꯇꯣꯟ ꯊꯥꯔꯦ ꯏꯄꯥ ꯂꯩ ꯄꯥꯊꯔ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯅ
1: ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤꯅꯃꯨ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ
2: ꯃꯥꯅꯅꯦ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯃꯛꯇꯕꯨꯅꯦ ꯅꯣꯡꯃꯇ ꯍꯔꯥꯎ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏꯗꯣꯅꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯣꯝꯖꯟ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯤꯛꯊꯔꯒ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯆꯠꯂꯝ ꯈꯨꯂꯝꯗꯥꯏꯗꯅꯦ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯁꯦ ꯃꯥꯡꯒꯣꯜ ꯂꯣꯏꯗꯦ
1: ꯑꯩ ꯋꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯅꯨ ꯍꯥꯏ ꯕꯦꯃꯥ ꯍꯥꯏ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯪ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯥꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯇꯥ ꯇꯥ ꯂꯥꯛꯏꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯆꯪꯉꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯆꯪꯉꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ
3: ꯇꯥꯃꯣꯒ ꯏꯅꯝꯃꯒ ꯀꯗꯣꯝꯗ ꯂꯦꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ
1: ꯅꯅꯝꯃꯒ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯏꯃꯥꯅꯃꯒꯤ ꯁꯨꯁꯇꯤ ꯄꯨꯖꯥ ꯑꯝꯇ ꯆꯠꯂꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯠꯂꯨꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯅꯪꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯥꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯥꯏꯕꯅꯣ
2: ꯍꯥꯏꯌꯣ ꯍꯥꯏꯌꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯌꯣ ꯑꯕ
3: ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤꯕꯁꯦ ꯇꯥꯃꯣ
1: ꯍꯥꯏꯌꯨꯅꯦ ꯅꯥ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯅꯪ ꯏꯄꯥ ꯄꯥꯈꯠꯂꯤꯕꯣ ꯍꯥꯏꯌꯨꯅꯦ
3: ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯩꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯃꯉꯥ ꯇꯔꯨꯛꯅꯤ ꯁꯨꯔꯦ ꯃꯁꯥ ꯉꯝꯗꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ
2: ꯑꯩꯅꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤꯅꯦ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯕꯨ ꯇꯣꯝꯄꯣꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯕꯨ
3: ꯃꯥꯅꯤꯅꯃ
2: ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩ ꯇꯧꯁꯦꯕ
3: ꯊꯕꯛ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯉꯝꯗꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯁꯦꯜꯁꯨ ꯃꯅꯥ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯦ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯏꯅꯝꯃꯒ ꯇꯥꯃꯣꯒꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤꯕꯅꯤ
1: ꯕꯦꯃꯥ ꯅꯪꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯃꯛꯇꯕꯨꯅꯦ ꯅꯣꯡꯃꯇ ꯍꯔꯥꯎ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯨꯔꯒ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯇꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯇꯤꯌꯦ
3: ꯇꯥꯃꯣ
1: ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯦꯒ ꯊꯛꯇ꯭ꯔꯦꯒ ꯅꯥꯍꯧꯔꯦꯒ ꯌꯦꯛꯎꯔꯦꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯋꯥꯅ ꯂꯩꯇꯂꯥꯔꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃꯇꯁꯨ ꯍꯔꯥꯎ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯨꯔꯒ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗꯤ ꯂꯥꯛꯎ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ
3: ꯇꯥꯃꯣ
1: ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯅ ꯂꯩꯇꯂꯥꯔꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒ ꯏꯁꯟ ꯀꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯗꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗꯦ ꯅꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯜꯂꯨ ꯀꯣꯛ ꯁꯤꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯍꯧꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯏꯄꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯏꯄꯥꯝꯗ ꯍꯪꯉꯨꯅꯦ ꯈꯜꯂꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅꯕꯨ
3: ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯏꯅꯝꯃꯒ ꯇꯥꯃꯣꯒꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯅꯥꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯂꯩꯖꯗꯦꯅꯦ ꯇꯥꯃꯣ
2: ꯕꯦꯃꯥ ꯅꯈꯣꯏꯅꯗꯤꯅꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯏꯕꯨꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯏꯕꯨꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯕꯨꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨꯅꯦ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤꯅꯦ ꯄꯣꯌꯦꯡ ꯆꯌꯦꯡ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯣꯃꯣ ꯍꯦꯛ ꯈꯣꯡꯗꯨꯅ ꯈꯥꯡꯉꯤꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅꯦ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯁꯦꯜ ꯆꯪꯉꯤꯅꯦ ꯏꯕꯦꯝꯃ
3: ꯆꯨꯝꯃꯤꯅꯃ ꯇꯥꯃꯣꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯈꯪꯖꯩ
2: ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨ ꯀꯝꯗꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯣ ꯁꯣꯁꯇꯤ ꯄꯨꯖꯥꯒꯤꯅꯦ ꯗꯥꯟ ꯊꯥꯗꯔꯨꯅꯕ ꯂꯨꯄꯥ ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯆꯥꯕꯈꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯅꯥꯕꯒꯤ ꯕꯤꯈ꯭ꯌꯥꯒꯤ ꯗꯥꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨ ꯃꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯣ ꯇꯣꯛꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯣ
3: ꯏꯅꯃ
1: ꯌꯦꯡꯉꯣꯏ ꯇꯣꯝꯄꯣꯛꯅ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯣ ꯆꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯝꯅ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯣꯏ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯤ ꯉꯁꯤ ꯏꯕꯨꯡ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯅꯈꯣꯏꯁꯨꯅꯦ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔ ꯍꯣꯠꯅꯧ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯃꯝꯅꯤ ꯄꯥꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯣ ꯅꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯈꯣꯏ ꯑꯉꯝꯕ ꯈꯔ ꯍꯣꯠꯅꯧ ꯀꯣꯛ ꯁꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯍꯧꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯏꯄꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯏꯄꯥꯝꯗ ꯍꯪꯉꯨꯅꯦꯅ ꯈꯟꯕꯗꯨꯁꯨ ꯐꯠꯇꯦꯀꯣ
3: ꯌꯦꯡꯉꯣ
1: ꯑꯩ ꯋꯥꯍꯩꯒꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯄꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯎ Matam itu kanan bayar apa kanan si, yang bayar apa yang si. Hari ini ibu juga pasang tali dek. Hari ini ibu juga sakit tulang apa ni. Aduh, pakung sulit hobi. Nenau ni pilih hobi ni. Nenau ni pegang hawari sarun leh hobi ke apa? Aku yang agak selalu kiki. Hai, matam jaya oke. Jangan nampak silau.
2: Hoi hoi, hendel lagi ni angam, mesti bau taro. Aku yang lagi. Aduh, ngasih dia nak kiki tamu sunyi apa cari dia ye. Aku yang tak selalu kiki.
3: Panih nama. Kari, nang ni hek lak pasi mak tahu. Awana, lay telai lagi bau pudunat telai. Awana, lay telai lagi bau pudunat lak pasi. Tapi tak kaya nungai. Nong padok su, nungai ayah pabagi bau pudunat lau. Ayah ni ngasih lihat lihat macam macam, ayah kita huruf pam, ipam lam dam duni ko, aduga, ayah kita ipam dah mamal jam lalu pukta kia piram laga, kong thang tok pikir bersina, ayah amat tengah ibu, ibu amat di ina magi wakhal nungai ina bagi damak ta, kadai degi no, ayah ni nungai ayah papa pau kia lalu luka dori ba, helai ibu, helai bag TV, nang ini na pam lay te, na bung nau pa, sagai na tay. Kanamat telai te. Paisa lai tabu deg lerak tre, nanti itu, asih mengatur unsure, masa hangam nado nolai ba, sakit maru mata cahu de, ije calake ko.
4: Ngai ko ije, aisyu itu ingam mau deh hari bado, aisyu pauloi natar, itu ingam mau deh bagi dalai nena bersih lah hari bado bu, lupa ke ani aga degi, aisyu mana bising dah ngugi, soalnya makip pisu pirakani, makoi nengon degi logi bapa paisa lai ki.
3: Hangluran ubi ama hangluran, ije gisune. Pisah bagi pisah kerana logo double hau. Aduh, masai di pihi mampu aduh, kaitel sakti bagi isyeke unarak tre. Haus di halal ambas semayar.
4: Aduh je, baji laga sallo, baji desu pisah lelongan ni baji desu hangi je kejaruke.
3: Halor, baji da, o amuk sal ragano, baji laga ne, nang napana pana betamu, isye salage ko.
4: Isye, kaya aduh wakhan nungai tanah sak kerbanu koi isye. Isi ini yang mian orang ngam nadrul leh orang iba. Itai ini mampam deh isi ini kari hai nata mlu guna. Isi, nang ini darah iba sih untuk nanti nata mlam kerja kui isi. Ngasih tamu nih isi ini mampam dah hai kibu wahir. Mabung ngam nih masalah mada hai pam thok pawa hiran. Ay kau breeding sing. Tamu nih mira ipak deh tiring ini damak deh lekir gini matam dah. Isi ini hing tum dah mama kai pis harga tamu ki thak udingi pesat thak. Thamu di pis hamal pang deh bajegi. Kara tiang tanah tahap tak? Upaya lagi terhadun esienah ngau begi mata ugumna hang bayar apa kaya agi ma pamde esienah kau yang hangjaki. Mata mado, baju suka nangam dadrul. Esienah masam manai papa, thonggalom degi sengaki. Tamu na tharak pasi tiang masu esienah poraki. Si tiangi maronda. Wajar abi isalani no madi soidun maki harau mamon nohan kigani hai dun tamu na hai biraki. Sobi. Ngasih jenah tang kerba kong tang ngasih nungai bagi kong tang. Ngasih jenah sintaram ni berpirang ngasih arau nungai bagi pirang. Lekai lagi main don sing nahi. Ningoloi bagi awak badi topum taranau pupi apa pupi palem tanah kangga dapat. Apa pupi palem ni lagi terbaik matam dah ningona pamlam dam ningona ni hande yang muda kenal lagi terbaik ni ko. Ima, lagi amlen datin kerbi ma. Isi itu kamu kamu sakre lahir lebih nasani isi yang milogi pirak tadi tuh pegam kita.
5: Ma, lau. Upa kita lagu nanti upa unesra hangi hari dikerjain lau. Lau, upa kau hari sabit cila.
4: Isi, sanggup lau. Aini nasai nbaji lagu selalu hidro. Baji, aku kita muzi baji.
5: Pak hangi, nang gua makat lagu nuko sanggup muda. Isi,
4: sak loh ini sak jarak sak loh ini sak tiru lagi ku.
5: Kerjain lau. Siapa yang milu deh pirangi huri bide? Kakanu, ningoloi bi nak koi nane napa amlam dam dah lag nane mite gipi cahai deh nih deh mata hui deh. Ningolong gipi gipi nane napa amlam dam gine? Hai gie hai kongut tare hai pal kangi hai nih. Lei gie lei kongut tare lei pal kangi hai nih. Kakanu, 빨리나 빨리 이것이지.
3: 맞지. 하우직 다모나 하려마 와이싱가도 따라가. 이나마나 까리 칼람가니 이나마 마학디 파라바수 파트라바수 사가야마기니고래. 맞지. 마빠마 사마슬마나오기 눈치나바하이바시보 눈밑가야니기노네. 맞지. 아이 거기 다 모았지부 맞다 마마게 거기 다 모아도 나트라블라네.
5: 지미 이샤나 하이바 여기 다 모았다 마마기 낭기 다 모아두니 아두부 월시 낭기 나마앙글레블라네. 이거 무티기도 컵도 망아이린 헤비에마 마땀기 농래이 눅시로 홍키도 타모이 마시 원결에 마기 마신다기 따그네 칼럼도 워하이까야. 이 빠기나 공네 따오고 방에 멍바오다 멍그네도 타저루도 볼까야. 따이봉다 이 망글레블라네. 아두부 마시 마기 뿐신의 원크림마시다 가나는 거리도 기바 발로이는 감이고 발로이는 분시 하이브시디 분신이드나 샤시디 도레인 길림나이드비 실기 방극니 나코이 나붕인다 수나 난기 담무 엄디 나나마세 깔로이니 레이카이니 하이니 헤칸토 샤시디 마시 망알레로 마이 분신의 삼을 왕들 렙기 하이니 칼라베 수나 나코이 세야기디 샤니 마빠 마마 오이브 싱나 마사기디 막타 밤붐 띵미디 하이 몽펌 탁기네 아무 말도 안 해. 이 신경 못 담는 로이기 때문에 해비 마. 샤락대고 꾸이래디 빠는 소름이니나. 샤락분 누가? 마태 인간들 해비도 이 빠수 쓰게. 빠샤 쓰면은시. 능이 빠샤 해비도 주네. 이 빠는 비니고. 라우 이 뭉쳐서.
3: 할로 이 바바디나.
5: 레이.
3: 가다이더기 빠샤.
5: 빠기 수 실레이네. 니무를 이 마샤싱데 비는 너 엄마 빠오기 수 빠샤 레이. 이 뭉도 쓰고시라오. 빠샤 쓰면은시라오.
6: 마기 때문에 그건 샤비키 빌라 이두라냐.
2: 호이 그건 내 샤비키 바 사나도
6: 아주 가다이 자크라바
2: 워 마따이 무기니 라이엥 바드네 가이토크레이
6: 그리노네 하이리시보
2: 마드다니 아이네 숨나타기 비마 나나 가이토키 바타르바수 아이 코이다 카왈라 마디 가이다위 숨나타 하이르 바타네바 마드다니 아가 마나니 쿠블 바파 쿠마 도아이 푸치에 스보기니 아이 까보야르 엘지니 마스게가가
3: 지니마 아이 송아치 이네마네 하이키보 하이에도 아이 소푼치 지카오로이다 바니나마
6: 니올라이마
3: 따모 아이 따모 부스야므나 빈디 푸나마스 따모나 토르망 하크니 따모
6: 아이나 깨달아봐.
3: 다모딩아 시아빨라랑 크레 우라가. 나랑이 비랑이 눈줄락때 토키바와보와리 쿠디먹. 로이나 까우톡뻥엄범이.
6: 레이마.
3: 다모딩아 시 시부 까우톡비. 아이 코이기 시 시부 다모기 까나노. 하우 크레보와리 싱도 아무튼이 싱드네 잉비. 다모. 다모는 미래 이빡들 레이킹이 맞단다. 다모기 타게 시엔 타나비기도 호나보다. 레이 사비 마하나. 꿈나무게 톡잡아 하라오 꿈마야 맞대 역제잡아먹게. 제꿈와이꿈 혼드로 와는 혼은 저기보네 다모.
6: 어이, 난이 나나다 이안 벌래 이두기 말한다 하이 나라가 나는 마하바로 라마용 파클라 이두 까리 하이리 나 하이두보
3: 와리 예측이 말이 삼나방 하악다니 따모 이따 예두 엄다들 레이리 하이두나 이 까이 까이는 샘펑크를 항접을 락스키 황펌 투이 마빠암니 하이두나 항접키 마주다수 따모게 있는 막에는 이 까이바 비벅이 모옹다 이 시기마 밑다기 마삐따 한기 힝내 힝내 까펄기 너밀레르다기 이 시에는 염나스다 머리 콩은 따르키다 벌났다 벌어내 따모
6: 아다까이도 알아봐 하이게 하이드노 하이리니 윤맘맘네 바나리지 에고주 부부 타망엄드리 하이게 하이드노 하이리바
3: 이시기 마타 오드노 하이트라드나 이따게 푼치 칸네나 사나아도이네 타시네 카이토크레 하이저 먹테다 이네 마네 타방엄데 와이케 안에 세이 타마케 아코이기데 먹테디 이시에도 와저 키븐 아이딩아 시 파보카호데 나디안데 사나아드나 티 푼치 예치스 이시기데 먹테데 디카키 방엄니예
2: 오이 비마 아코이네 사비키 마 사나아드디니에 난기데 먹테네 카이토르마 티에 칸라브라
3: 나티니 이따따따네 이남마나 아이코이네 사비바 코이네 사비바 하이비리바시부 아이코이 하이바 와해시부 미오이케 아푼찰라가 사비야바 코이노 아이코이기 따모시 아이코이기 따모 오이드나바 람라남기 사이칼라마나 마신목바 마산마붕오이바게 말디 카이독비게 하이네 칼란비기노이나마
2: 아나네 두고메 현진모가아딩아가노 고 아이네 내가리고메담다 수나코이기네 스노바갈레 내리바바리 이따라나바 카라나바 신기발라이티에 나나 내 두고메 현진응아구야바누피네티 아이야세 니세권노기 하우럭비 하이비시나 하이비시나 칼라브라
3: 오 하이비 사나는 이유도 뭐 막 가이 하이바도 하이비라가노
2: 가리야
3: 사나드네 띠 까이게 돌이군
4: Mama, my father, see, be back at the guinea. Ningole, quick is soon. Manung lay like out of payer. Tan may have a tan kigan, high be ab a high kigan. Ningole, quick is so many tam, the highs of the abbey get the calle, I have a say. No, no, lack be, not out, take the young emotion, come along.
2: Eh, none of the color and what the carriage for Kadoriba.
4: Mama, my pa, nothing, my pa, nothing, my now put Hai na humna pan gane hai na khalivi yungi mau kayad ano go param tambiram khige dori ba
2: mase poru mase na te bine ta wa bisin ne nga ni mase mase poru mase dana ne thori ba nga kene mase
1: hare kai dor ga khitu o sai te nu is na maro la ma
7: hai de ma hai ibung lai ga hai ba mo ai khurum jeri
8: hai thoi ba nang le na mo phare da hai kai dor ei be ma nang na mo na mai na mi ka kai pum pum dre nu shung nu ja na dre le mi du bo kai dor ge nang ba
2: a ka shi tau te da yan bo
8: Hai, aku. Nah, lainnya, nang guna hair mewah pun tu kau tahu dek?
2: Ah, macam tu juga, pemain tu yang buah. Aku guna hair biru, lagu nama sah tu, nang hair nabi tu.
8: Hey, hey. Aina hair mewah pun macam tu, nang marah mewah. Jadi, nang kau itu yang ningai sengdaan arah berana. Nung sung nung jangan dek alih, jangan miskwa.
1: Ha, kerjau tu dok pak hair ni dek baik mu. Nah, ni baik mu, nang hair biru, hair biru buah. Lising tera mangan hair buah biru.
8: Hoi ni, hoi ni. Tabuk mewah pun macam tengok lusin kita tu. Aduh, sihir kerawat betul kita tabuk tu lusin meja tu tu lady. Aduh, elising tera mangak tu tengu aja ni, mungkin dah hairan ba.
1: Yani. Ayi bayi, mungkin hairi ramai hairi tu. Ibayi, mungkin lembir apa aja itu na. Ayi mohon tu pun mak thoran kau mana thamjara ba.
8: Eh, kuiroi, billet pangbagan eh, far, entah pisah lah adam ni. Hey, ngaco, machine masih ada. Nalai ni nongon dah hairan ba. Ayi yungi thabak kerasulai re. Inkol sengban nujukar sengtok bo pami. Aduh, mi makang tharawa hairi tu na.
1: Ah, ayi, madu kisuh thoran kau mana lagi jara ba ni. Ayi, ada tu pun mung tharak kerasu. Nasi nuning sih manung dah isi ni padu na tharuk lagi.
8: Ayah, kesukai je. Atau buat buat tu, buat matam demi mati darkar orang
9: tu. Ibai bungok krum jari.
1: Ayi, tumpo.
9: Ibai na ibu kau ibu bu.
1: Nang lak tapi ada ni ibai ni cithi iki bni. Pau yang kan cing bni. Nang lak betan cara faham dah.
9: Ibai.
1: Aujuk tak? Nangi marandani ibai bungok waris anar mimsi.
9: Ibai.
1: Kang dray senja. Nakui nama tam kerang am dano leringai kandesu. Ibai di nung tesu lak pun am hukde. Nang ni hena kangi dungai. Opis kita bung macam tu orang ni helak payah mana tido, aduh ayah ni lak terus papaunga ibu emak dia am tu ini sakit bni.
9: Hey, papaunga ibu emak na ayam kan hona view degi ayi naub fajar kiri bni.
1: Madu puna madu, ibu ayah ni thag hari ni, ibu ayah lak ni ni helak payah mana tido, pare? Atau emak ini tido ayah ni nampu kau ribu se.
9: Ibu.
1: Ah, mangga pambiri ribu se, aku ibu ayah bungoni, nang ni dia mung kau betar le.
9: Hey.
1: Aku ibu ayah bungoni yang ye thabasin makarai lagi deh ye. Awak apa tahu nanti? Lam tu hinggon hinggon kerana sendok pa, drenung amola kai pa tahu di kerana lakuk pa, aduh mat tahu ni. Yang awak dapat tahu nanti? Hari bertahu tu, nang dia amni suai nak bertahu ni, nang asin uong ni ni si manung dah selera ga, ibai bungo kita bertahu tu sudah pilu gebra.
8: Ibai bungo, yang awak dapat tahu nanti? Kursuman sunai ayam atik jana dum pi gani.
1: Wah ibai bungo ni yang na dum tak jarak ni.
9: Ibai koi na hai biru bani na.
10: Ya deh, nawa jam na hari musunai, nang mat paham tu setuju nene. Aduh, matapuk tu suruh buaya di.
1: Ah, yang awak ada matapuk nanti dah paham.
10: Wah, bawa ada bagi awak paham nanti. Suruh ke hari mesti nak solo. Nang ini nanti awak paham ni dina.
9: Paham.
10: Nang suruh budi kerjus nanti. Nanti lagi, nung siapa bagi thong dina. Nang koi mayam yo pak thang jopai dina. Suruh minar so. Aduh di nanti na. Ane ekpo semia macam na tompo nama paham nanti dah pilih perang kumaga. Aduh, matapuk tu suruh buaya di hari mesti.
2: I, suruh benua hari hari kena tuang leh dina.
10: Mee suara yang ada lem na suan gak betul ya, nanti ya. Bima, lem nama di lem na sudah minum betul ya. Ani ekpo semia macam na, nang inna pa amat itu dene. Aduh guman nanti hau tiba tu, hulu beri ada itu aina hari bersih ni.
1: Papung na, aku ibu tongan tahan bikit awal. Yang awak dapat tahu bersih nanti, angam angam mati yang panah bawa ni. Ibu aku nu semai angam mati yang adum panjerkan ni.
10: Ibu macam apa? Nang ibu aku wasan ngan ngan ibu, aina wasan ngan betul ni. Nanti pasukan kering terlebih kau ibu ngah.
1: Pak ngah.
10: Tuh bawa nama pemandu itu naya adukku, mah thabak suruh bagi mahutta, mah pita kelaga. Singjau, manjau, kabna, cobaan nungjau, kaya thubai rusno. Madu tadi kijat kering tersokte.
1: Pak ngah.
10: Har basu, fatra basu, maharse. Aji di malu pani. Jamne hingjau pama, acem bami punsi bunya. Apang mana nak kado basu fatya ko?
1: Apa nama si nusinari? Kerjusna ti ne pak ngah.
10: Nusinari kira, loiri.
1: Pak ngah.
10: Aduga ibu ngah sana. Ibu ngah, kerja kerja yang bertabak tu naya. Ibu manung mari mata thine si. Semua orang thine orang sih pun nampak itu makta naya. Mari mata thine bagi hai nabi si. Tadu orang leh si ibu ngah.
1: Mama.
10: Kerja lim tung himin si ibu ngah.
8: Tompo.
10: Ibu ngah. Nang si naya. Ipa agi mila si dene. Ahing bami gigi murti yang guna uhalu. निपाव यु कुतुम सिंह सिंह बतमु सब नहीं हिंदी आई न खन गनो सब लीबनी थमु सिंह लीबनी हाजु सुंदरी चलवा मतम मसगी मियो सिंह ने शेत में साकर कर बनी सीन बिगी समाजनी नि बुगो आई न हरि बिसिनी सिंह बतम गद बनी मसी हाय हाय दना नहांग ने हिजाब गुरु सो हाय गु वफम नति कनाले जदबा तोल तारब कांगु सिंह दमक तदिने न पुन सीदो कथोलम ऐ मंगाई रे हाई बिना मंगा हाई बिना चली बे मियो सिंगी ममांग दे दिने न सुंग पने लिप ले मुने सिंग के हर बदी न ग साइड सिंग न बजा रे न हाँ न ग तम थी बले ना बने ना तो लाई संग ता तो ले रूम तम दा न ग इमां तुम द कनाली पिकी कनाली म पान ग सिमी वो इधर होगल पंगम के शक्ति के लिए बे कनाली खुदी न ताव भंगे तुम इत फाव न मांग द पाई खी द बने त्रो मधु न ग सी करी काउरी करी ना ना ngasi ba phom slai se karigina ba phom masina tra bidina ni thabak thim lai tra bra ni pa wo yui bo ni pa na ni pa wo de bis dine pa ying bu ngai te koi bo
1: a i bai mo leng thu si ma phom de gyan tar ro ai hore nu mi dang waram si i bai bo yum de lak charge wari khuri ma ing sik na sar si leng thu si bai a
8: pare sa ji jalo mamo ana ma mo yog jarage
10: mo ai mo
8: ha du mamo ai ni ibu mo si da thauk nek chabgi wa phom dinate ko mamo a koi thoi na du hau dorak pagi wa ni याम नुंग सीने से आए दिन वापम से याम सम न हो दुख जब की वाहनी मामो ऐ कोई सु मतम मश की मी ये मो इन हिंजरी बनी ने मिंगो ने नब से तांग जब का से पाम जाना ते मामो
10: होय होय मो सना खर लिम तंग ने हिमिन से मतम से मतम मो इरे ने मो सना ऐ गा ऐ की ईशानी पा ग शिबू करी मरी थों ने बगे हाय दिन इदुम थमो इदा हंजरी वो हंग से करी तकी लाइव नो हाय बदु सुने इदुम खंत जरी मपा मचा मतिन मनाओ अनो बु नोंग जाबि कि थंग सांग ना हाबि तो पुने मक्क खरे ngara na nga sig mari samnadre tha si ye hinga puni ma gi thaban ga lam nari basi sum na gi numi tara manga ni deni haib si ba uda sur holi ba mi oi sin kaung na khre ni bu sana kaung na ba ya ba kaung na si bu sana khare lem ta me himi na si ne
8: are mama na ma mu yong jare
2: kari gi no ne khu gi am bu na ne ma pha ma sin la gi li si bo ma sa le ne le ni pha ma sin mo mo ni ko si ha na khang ra ba ni ai na si ni hai ra ba ni
8: มาตมกะตะเนมะเซนนิมะเซนะไหตุนิฮิตะลากติบะมีงะมางตะเนอนโนนิไกจะกะเรยติเบม่ายิงมุงิงะติกชะมีมองวะมุงวะเยนะคัลละบะดีนะมีนุงชีกะไดดิเลยุกะไหนะปากชะนะทิวอัยยะไหบะอะปิกะวะคัลละดิตะกิเห็นตะบะตาระบะดีนะนะกิกะนาเลยรวยกุนุปิมะซะโกอะปังมีไอคุยดิเนอีมงะสิกิมีวะมะชะสิกิมะระตะหิงมะเซอนโทนโนเนวาจะกะดอรีตมปอบงอ
10: ไอ้นางลีบนี่เฮ้ยไอ้นางลีบนี่เบเซนั่งงมดีเลยแค่จุกิมะมังดนี่เนบงออวานะไลตะไลตะตาระบะมะทำดะบุมะรีมะตาทีนะบนี่ไลบ้างนะมะสึกคังละบุอุปิสารงิมะชะนุปีนะกะรีกิมีกิทุงยินดะเลยพะลุกะตะเกบ่าไหนิงบ่างางนิงบ่ว่ายามละไลอะดุบุเนนางกิดินะทักกิยะหันนินะบายนี่มากิมะพรมดะลานกิยะหะบิวะคลคลุนู
2: นูมุนะตระกะนูมุดีมาสุญานมะไรตาเจรกะนิโกตองไอ้กะนาดะสวะรุจะติดวะรุพัมสะทอกติปุนะมะทอกลิบะเซไอ้นะมะติจาดะบะดะกีทอกิงะกะอะดูบะเดไอ้กีดีเนช่างาเตนีเนตะยุงปาละสิเตเนนะคุยปุนะมะนุกชีชานะไลมินะฮอบะโดมะดุนีปากิมิสเตอุนิงิบะพะเรมะสิวะพัมมะสะตอสินังอีมุระซะงอนะนาวะซะรุเรมะนีนังชักชาระกะชะลุโกชะชะชะชะชะทอกิชะลุ
8: เดมาเฮ้ยมุ่ยยงชิบอกะนามตะเลยจะบะจะละเนี่ยเฮ้ยถอยบ่าเฮ้ยนูไลเฮ้ยยามบัวยามบุนี่เลงไอ้บรอกะนี่เรายามบุนตะหาตะหาละจะชอบมาตะเลงซิบิรอเฮ้ยถอยบ่ดิมาดิโอปิสตะเกะหละตรีเยยามบุเฮ้ยมากะกะดิมะมะตังคันนะเกะดุละกะนี่พะเรวะพ่อมะเชนังไอ้กะกุนะคันนะบะมะตุงดะมะงอนะกุนะคันละชิยามบุเฮ้ยนังเน
2: งาชีโนมนี่ชิมนุงดนังลุปาลางตะทวางตอตบะยะเดกะรีลุปาลางะมาไฮบะงาชีโนมนี่ชิมนุงดนังลุปาลากตะรากิโปดทุงกะตุรีนะโปดเอบุกะรีนูยามโมฮาริจิบูไฮนะบิโดไฮนะบิโดนะยามโมฮาไฮนะบิยะชิบูมอยกินัมเบอร์4กะกะไรนี่มะมิงปะละกะนูไฮนะบิลอเรนะเฮ้ยลุปาลากตะรากิโปดเชมะชินะเนลากนี่พูเฮนะชิกะตุรีบะคังกะบะยามโมอะดุมะมะยามโปดตุบะลุบีนะบะมีบุไลบุไลระบะไฮจิบูชีลุกีไลกีไฮบะมีดีอะอะมะนี่โปดกีวางมะตะกิลากตะนะอินพาลีมะมิ
8: 마땅 시 욕설하고 따라보지 이게 세니파 도입이 맞대 로봇다 도입하고 비싸라마니 도입하기 오피스기 여러분 까만다 보러시 신는 탐거니 아주 얼마니 파워도 원감 모여야 봐
2: 아주 뭐만의 야부 야락가들어 양보
8: 예 모두 파워만의 야락때부터 따라오디 말이야 이게 세네들이잖아 난 하이패트 하이네들이 영호 야들가 이나 하이네니
2: 하니 바 야부 가리고마 타바드노 마골로 버디니야 고고시 카라부 잉라가니 허지뿐에 루호고도리 볼까 이노 마미 예마 라이에 코 이몽시다
8: 아이 가나노네 루호고도리 봐
2: 고아이 코기 내래 샤비 하이신 비메레디시 아마테 이봉오기네 라이잉버다 이 피라미 하이바이 볼고 보니 파도 아두다 하이니 싱네 루호고도리 볼까 이노 마미 예마 라이에 마시라 내 가리고마 호고타라 버디니야 파트리 하이비아이기 탁다네 로이네 타가도리
8: 오늘 막 능이네 탁다 따드라디 가나이마 탁다 따가도리 봐 하 능이 이몽시기 마마 하이비도 오이라미네 베마 에이 에 아두다 강디 이봉 잘라게 에이 신품마이도 쉬운 뭐 야되고
2: 아 파니 야몽
8: 잘래 아이 잘래
2: 파니 야몽 호이드해 아이수 이행고 야바카리노 고샤마 사리시부 라이브이행 투어게 아이수 누피니까도 왜 기자로 도는다 야몽 하리지 라이브이행 투어게
1: 아이 가도래 무름무름 솔름림 배드나 가나는 피니 때에 뭐 야오래
2: 오 아이에 세이유마 스텔레이비오 비사르길로이니 비네세 캉비드 바야마 레이레 마드데 손자람리 바약수 아도 아 과타라 해부도 부감도 비라바기
1: 과타라 해부도 부두위 Akuin lagi, ya, apa ni mete terlalu ribuyari.
2: Aduh dah kaya dora pa.
1: Nang jom tu kanu yang mana? Imong masih dah ini pibaan ya, itu an cahron lede. Papung jauh lu asal lagi. Matam masih dah kaya na. Ishan ni pibu, hong masih buhun dolem lede. Aku ater lagi, ba, hong mau dibu, pasal buah pemu ke duri bro.
2: Woi bunga, pasal buah pem tiba dene, aku yang lu wari. Pasal tu pasal tu, bisa hong masih nupi ni lu hong je. Leka, sini ni yang nak duri pa, awun pun asing makai am hak buat duri aja na. Kangde kangde lagi dene, hai jeli bersini ko, hai yang tung dene yang lu warkani. Hujan awal ni dene wakhan khanda biu. Aduh, kisaruk budi, lupa asing mari sini mangga sini sini thok pas sini ro hai duna. Sini ram leka, aku ni kuat terde ing sini lekhi betul hehe paroi dro. Aai sanggup sembjer lagi, mau tamu sanggup tak kaya, pada ente sembjer lagi.
5: Apa yang kau ni? Eh, apa masa? Kau ini orang sini ngah tahan jele itu ya?
1: Papa ngah sini kau mana pergi? Bon panen ke hawa lidet toba?
5: Oh, aduh ngah sini. Ipa siapa wah keretan ada bayar dari ini ni papa masa?
1: Keretan saya pun papa.
5: Nasional tu ambil luhum gigi matam naksale hai bersi nak sukang itu nah?
1: Papa.
5: Aduh nasional tu ambil luhum gigi thora masih keri kamdo orang pasen apa sinji hai bagi? Paisa tanah sini bua.
1: Hangga, pabu. Hauzek ke matam da, fajar nabi sin bahaya si, puna mak sih ni do.
5: Cumi cumi sih ni.
1: Aishu, pesar masih amu gayri, hai bidu mungai. Hauzek di, aishu kutasu sih ni, so amu pabu lagi di. Hauzek ke matam da unari ba on polisi di, angak pergi masak ni.
5: Mani mani ni pabu masih, hauzek ke matam dia on pol, angak pergi masak ni, angak pergi masak.
1: Aduh bu, amar onda on pol kita mak tadi, tuh dulu nahu warungai, warungai diui di pabu.
5: Ha.
1: Hai, di mana magi ulak pa? Aku ni sih nanti riba ahan bapur ke amarum lady. Masih wene pitho kita kasu akai beli tiap abu.
5: Mana
1: macam kerak kanja hai, wani thamu ini jalan ni sih.
5: Mana magi ulak pa unpol adu nasun pi wene tamtho kerja hai ba.
1: Wai abu, aku ni lay bangam dama matang thol gede. Masih wene pitho kita kasu akai beli tiap.
5: Hasil ini siapa wafah masih jo.
1: Aduh bu, kuai dekik luri ba mana abu. Luhu mama ya sih dah ibu, yum sih dah lay biar wida uli.
5: Hai, kaido bu yawi.
1: Aku ini director na. Officer kudu mak law and order. Hai beti mata mesinnya pelak terapan ni na. Officer kudu mak yum dah level nuai leroy. Aduh na officer kudu mak ngaksi. Nana besar kerja matik siapa security sulit ti. Aduh na officer kudu mak kuat terdiri tapi ada aja na. Anu bu order mamu tholog lepo.
5: Oh, kerja order mamung tay. Kerja order mamung tay.
1: Aduh na ini matam kerdang di kuat terdiri rupa tari mana.
5: Aduh guni pamasya anak mesin mesti kango. Siapa yang awun pot tamningai leiti hai duna? Imong nupi yang awun pot kuthang lewaer ga tamgu tu bami sakto. Ipa di nanti hai muka. Masha ni pa mabudi opisar woina nabe ingkat patingam laga. Masha tu ambil luhung bagi tamakta. Mingu nagi kuthang lewaer ga tamgu tu bami sakto. Ipa nanti ko.
1: Pabu.